Eka abo pada lẹyin ikede ati ipolowo oja. Ipele to gbẹyin. Lori eto o se ya. Nikan ni 32 FM. Lori 94.9. Edunoke ife yin o.